0: Allô, allô, allô.
1: Allô, allô, Horacio Román. Rizona, Rizona. Hasimama aku fambisa bulu legi kote hingawula siku legi gahombi lomo a provincia ya Inyambani kota valungiseli va mikhakanu ya ukhumi khanu jimwe ya letia lana aku

Vile kandoya yingwe ini a 1400 va tsongwana inga malunu vataka hamba a abertura a ginástica massiva vata akina va kombisa leswi nyimbani a hanyisaka swisone va vini ku isayara ku sukela hweti ya julho ku tlasa sweswi va kambiwile kutani i ta ve nkhuvo wa ku xonga hi na vone namuntlha hi ta tlhela hi va na vone hi siku la nseramento hi sonto.

0: DJ Fox Thomas.
1: Nkare iwa vunanga na DJ nkare iwa ku hamba nyisela vunanga a rivalelo Patricia rivalelo murandzi wa ishalisima ifambisa soso ivaku tenga ke.

Berarti kuar jam sebik ke kemeja kempen dan kemeja datang ke sekolah terlalu kuat terpala kan cinta imanan kuba ke iku nyika sebenar nenam si kempen lah irka angkarlo mengseti sebenar kalau cokba ita wai ku fixela a mabulu mainan ini kalau kemeja yo karim kalau kari na dua zaros na un minut antai yo itu satu zar zar singwanti on trish antai kalau kemeja kita kuna yo nak vana loko ku mana cokba irkuela ka vik fana kani leswinga katsona inga kweleni ka vik aloku famba lomuka ku tlangala kona kuna majanti tombe kambiru kancha ngwana ro kuna ngwana ro ya ta kuna potlana ngaba wa shinuna kumbo wa shisati avake afambela lumama mabangeni angava ke kumbi a famisa tingwani kare ku ngatiti lutswa ku vaka since manti manga vatita kona uva ke wena mutwele uya tsumula lutswa ku vaka empela nwana loye umsiyeke na ri ku humuleni na ri ku etleleni anga kona itswini swi fanela ku va u endla tsona ke ikumtlelise ku yene singava ke empela mpela ku tlelisa nwana iri a ku jonzisa loku nene Oi tu sabe zero zero cinquenta e um três. A ver como é que empela? O va o si antengo, calo si que o si si é catolo. Mas lá no ni chocmaca, aí tá na e chuki walana.